96,6 Radio Ne Bojonegoro. Balik lagi masih di IG Informasi Pagi yang bikin happy sobat. Untuk kebersamaan kita ini juga sama nanti saya di jam 9 pagi dan untuk edisi siar di hari Selasa 11 Agustus 2026 sobat. Oke deh, kita beralih dulu ya. Bentar, sambil Bella bergeser. Bergeser kemana Mbak Bella? Bergeser ke komputer yang satunya gitu ya. Kalau nggak geser ini kurang dekat gitu. Oke deh. Nah, ini informasinya adalah tentang cuaca sobat. Untuk di kawasan Surabaya suhunya ini juga mencapai 32 derajat ya. Begitu pula dengan kota-kota di sekitar Surabaya. Sedangkan untuk di Kota Batu ini suhu terendah mencapai 13 derajat Celcius sobat. Nah, perakiraan cuaca Surabaya hari ini dan kota-kota di sekitarnya termasuk Bojonegoro juga ini menunjukkan kondisi cerah ya, dengan suhu udara berada pada kisaran 23 sampai 32 derajat Celcius. Sementara itu untuk kelembapan udara diperkirakan juga berada di rentang 38,85% berdasarkan data BMKG. Dan kondisi tersebut juga membuat para warga masyarakat tetap perlu menyesuaikan aktivitas dengan perubahan suhu sepanjang hari. Kalau pagi gini memang terlihat seperti mendung sobat ya, dan cuaca juga terasa lebih sejuk. Sedangkan nanti untuk memasuki siang hari hingga sore biasanya itu juga panas-panasnya seperti itu.

BMKG ini juga memprediksi cuaca di seluruh wilayah Indonesia, sebetulnya tidak hanya Surabaya dan kota-kota di sekitarnya. Jadi untuk cuaca di wilayah Jawa Timur diprediksi juga cukup bervariasi, dan warga dihimbau untuk tetap waspada dan memantau pembaruan cuaca secara berkala. Untuk cuaca di sejumlah wilayah Jawa Timur hari ini juga didominasi kondisi cerah, lalu juga ada yang cerah berawan dan udara kabur. Nah, beberapa daerah seperti Pacitan, Lumajang, Jember, Pasuruan, Mojokerto serta Kota Batu ini tercatat juga mengalami kabut atau asap. Apalagi kalau pas pagi gini pasti juga cuaca masih berkabut dan tentu saja dingin ya. Sementara itu, untuk suhu udara terendah mencapai 13 derajat Celcius di Kota Batu, sedangkan suhu tertingginya mencapai 32 derajat Celcius di beberapa kota seperti Jombang, Ngawi, Bojonegoro, terus juga Lamongan, Kota Pasuruan, dan juga Kota Mojokerto. Untuk wilayah pesisir dan Madura, ini umumnya diperkirakan juga cerah sobat ya. Jadi kelembapan udara cukup beragam dengan angka tertinggi mencapai 99% dan juga untuk kelembapan udara mencapai 38% sobat.

0: kita liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, gejala amben teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya ada vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusi serat bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, sobat barengan Krisdayanti, tadi ada teman ya kerembulan sudah mantarkan kita menit ke 39 ya, lepas dari jam 7 pagi. Balik lagi masih di IG informasi pagi yang bikin happy, edisi siar hari Selasa, sobat ya. Enggak kerasa juga nih udah di tanggal 11 Agustus 2026 gitu ya. Dan kita juga beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada patroli di perairan Sumenep, sobat. Jadi untuk melanjutkan mencari penumpang KM Mutiara yang hilang ya, jadi yang belum ditemukan. Nah, Ditpolairut Polda Jawa Timur menerima laporan resmi terkait hilangnya Abdul Rahman, salah satu korban peristiwa KMP Mutiara Sentosa 2, dan laporan tersebut juga diajukan oleh pihak keluarga bersama perusahaan tempat korban bekerja. Dirpolairut Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara membenarkan penerimaan laporan tersebut dan pihaknya kini juga mengordinasikan data pelapor dengan tim disaster victim identification, sobat. Bidokes Polda Jatim untuk proses verifikasi. Nah, selanjutnya, meskipun operasi SAR gabungan ini telah dibubarkan secara resmi, Arman juga memastikan penyisiran tetap berjalan melalui patroli rutin. Dan Ditpolairut ini juga menyiagakan 2 unit kapal untuk menyisir kawasan pesisir hingga radius 3 mil dari daratan di perairan Sumenep. Polda Jawa Timur juga tetap membuka posko pengaduan orang hilang di Mako Ditpolairut Polda Jatim bagi keluarga atau kerabat korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang ingin melapor. Jadi masyarakat atau pihak keluarga yang hendak melapor ini dihimbau membawa dokumen pelengkap seperti tiket resmi, lalu juga foto terakhir serta data riwayat korban, sobat.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting.

0: Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dan manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Iya, sobat ada pedo janji ya barengan Damaradi sudah menganterkan kita menit keempat lepas dari jam 8 pagi. Selamat bergabung buat semuanya di 96,6 Radio Neo Bojonegoro. 4 pagi juga nih buat Bu Win, lagi sarapan Bu Win ya. Amat sarapan aja buat sobat-sobat yang lain juga selamat beraktivitas apapun. Semoga hari ini selalu diberikan kelancaran sobat ya. Dan ini bila ada informasi datangnya dari Purworejo, Jawa Tengah sobat. Jadi ada kisah Bagelen Purworejo yang konon katanya ini merupakan desa tertua di Indonesia. Nah jadi desa Bagelen di Purworejo ini menyimpan legenda yang dipercaya berakar sejak abad ke-6 hingga disebut sebagai desa tertua di Indonesia. Jadi para sesepuh di Bagelen hingga pakar pernaskahan Nusantara ini menceritakan kisahnya sobat. Nama awalnya adalah Pagelen ya. Nah Pagelen itu cerita dari Mbah Buyut yang ada di sana, yang intinya tempat penyimpanan abu pembakaran mayat. Nah karena orang Jawa itu mengatakan Pagelen itu agak rumit atau belibet ya pada zaman dulu, jadi akhirnya menjadi Bagelen. Nah menurut sesepuh desa Bagelen ini, permukiman Pagelen juga disebut-sebut berkaitan dengan masa peradaban Hindu saat kerajaan Medang Kamulan dipimpin oleh Prabu Swelacala, dan itulah alasan dibalik kondangnya desa Bagelen dijuluki desa tertua di Indonesia. Nah di desa Bagelen ini terdapat tokoh legenda yang dihormati sampai sekarang, yaitu Nyai Bagelen sobat. Nah Nyai Bagelen ini disebut-sebut sebagai putri Prabu Swelacala. Nah selanjutnya untuk pengamat sejarah ya sekaligus juga filolog serta pangarsa kearsipan Kadipaten Pakualaman dan penasihat masyarakat pernaskahan Nusantara atau Manasa Pusat, Dr. Sudipjo ini juga mengatakan bahwa klaim yang menyebut desa Bagelen sebagai salah satu kampung atau desa tertua di Indonesia itu juga pastinya memiliki sebuah histori sobat. Jadi pihaknya mengatakan tetapi untuk saat ini juga belum ditemukan sumber sejarah yang bisa membuktikan bahwa nama Bagelen ini telah dikenal sejak masa awal perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa. Nah apabila yang dimaksud merupakan sumber sejarah adalah sebuah data yang bisa diverifikasi kebenarannya, nah maka prasasti-prasasti tertua yang ditemukan di sekitar wilayah tersebut juga belum menyebutkan nama Bagelen sobat. Jadi nama Bagelen ini baru muncul dalam babat tanah Jawi yang ditulis pada abad ke-18 dengan sebutan Pagelen. Dan dalam naskah tersebut diceritakan bahwa Pagelen merupakan wilayah keturunan Prabu Swelacala melalui tokoh bernama Panuhun yang kemudian menjadi leluhur masyarakat sekitar. Nah selain itu saat perang Jawa yang berlangsung pada tahun 1829 hingga awal 1830, prajurit dari Bagelen ini juga terlibat secara besar-besaran dalam sebuah pertempuran baik di pihak Pangeran Diponegoro maupun di pasukan Belanda. Nah meski demikian pihaknya juga mengingatkan agar masyarakat juga bisa membedakan antara mana yang sejarah dan juga mana yang legenda sobat. Jadi kisah tersebut juga memuat nilai-nilai universal ya, seperti keteguhan, lalu juga kesetiaan, ketangguhan, dan juga kegigihan yang masih relevan hingga saat ini. Jadi sejarah tersebut juga diwariskan turun-temurun dan juga sudah terkonfirmasi oleh data sejarah sobat.

Iya sobat, menit ke-26 ya lepas dari jam 8 pagi. Selamat pagi semuanya. Salam sehat juga ya. Untuk sobat 96.6 Radio Uni Bojonegoro, ada Mas Sugi, Mbak Idah juga selamat bergabung. Bu Win yang lagi mimi jamu ya. Jamunya apa Bu Win? Jamu apa gitu? Jamu paitan. Ya mesti nek jenenge jamu ya paitan Bu Win. Ada sebuah cerita. Nah, Oro-oro ke Songo Blora. Jadi ini merupakan riwayat letusan, terus juga ada fakta ilmiah dan cerita legendanya. Nah, datang dari kawasan Blora di sisi barat daya Kabupaten Blora, ini terdapat fenomena alam yang tidak biasa dan cenderung berbahaya. Adalah Oro-oro ke Songo, kawasan yang beberapa kali telah memuntahkan sebuah lumpur dan gas metana berkadar tinggi. Nah, letusan yang terbaru ini terjadi pada tanggal 7 Agustus 2026 dan diberitakan erupsi tersebut juga terjadi sebanyak 6 kali dengan tinggi semburan lumpur sekitar mencapai 10 hingga 15 meter. Nah, untuk Kapolsek Jati AKP Suyadi saat diminta berada di Dukuh Sujen, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Fenomena Oro-oro ke Songo ini bukan sebatas peristiwa alam biasa, jadi ada cerita legenda yang menyertai keberadaannya. Namun demikian, bagaimana penjelasan ilmiah dibalik fenomena Oro-oro ke Songo Blora? Nah, ini coba kita cari tahu sama-sama sobat ya. Jadi, Oro-oro ke Songo ini sejatinya merupakan kawah dari gunung api lumpur atau mud vulkano. Dan menurut Kepala Cabang Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kendeng Selatan, Teguh Yudi Pristianto mengatakan, ini sebuah mud vulkano adalah fenomena ekstruksi cairan seperti hidrokarbon dan juga gas. Research Center menjelaskan bahwa gunung lumpur adalah retakan tempat keluarnya gas seperti metana, dan dalam erupsi tersebut keluar pula lumpur dan pasir yang kemudian dimuntahkan secara bersamaan ke permukaan.

Dan dikutip dari laman Departemen Geologi FTUGM, letusan gunung lumpur di Oro-Oro Kesongo ini terjadi akibat tekanan kompresif dari patahan anjak atau sesar naik ya, atau yang disebut dengan thrust fault, yang merambat melalui batuan dan terus-menerus diterima lapisan lumpur. Nah, semakin besar tekanan yang diterima, ini juga semakin berkurang pula kekuatan geser antar butiran lumpur, sehingga ada sebuah dorongan atau sebuah paksaan untuk bergerak ke permukaan. Makanya dari itu tadi juga sempat mengeluarkan semburan lumpur dan gas, sobat. Pergerakan tersebut kemudian membentuk pipa lumpur atau mud di apir, yang jika berhasil menembus permukaan bumi maka akan berubah menjadi gunung lumpur. Dan kemunculan lumpur ke permukaan ini mengakibatkan kosongnya rongga di sekitar yang menjadi jalur pergerakannya. Dan akibat semburan lumpur yang aktif ini menyebabkan pepohonan tidak ada yang mampu tumbuh di area amblasan Oro-Oro Kesongo. Jadi di sana tuh kayak terkesan gersang, sobat. Dan di sana juga hanya ada rumput

rumput dan semak belukar yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pakan ternak ya. Jadi nanti coba kita cari tahu riwayat letusan dari tahun yang bikin happy. 96.6 Radio Nih Bojonegoro.

Anda Puspita Nala sobat mengantarkan kita menit ke-43 lepas dari jam 8 pagi dan langsung aja bila lanjutkan ya. Terkait riwayat letusan Oro-Oro ke Songo di Blora dari tahun ke tahun ya. Jadi kalau ditanya letusan pertama Oro-Oro ke Songo yang tercatat secara resmi ini terjadi pada tahun 2009 dan saat itu terjadi letusan besar yang mengubah bentang alam Oro-Oro ke Songo dan juga membentuk area kawah serta kayak genangan lumpur gitu yang terus aktif hingga saat ini. Dan pada tahun 2013 juga kembali terjadi letusan besar yang menyebabkan bergesernya lokasi Griffon aktif ke sisi timur genangan lumpur. Hal yang sama terjadi juga pada tahun 2016 dan mengakibatkan pergeseran Griffon ke sisi selatan genangan lumpur. Jadi dari tahun ke tahun juga ini semakin melebar gitu ya. Nah di tahun 2020, tepatnya pada 27 Agustus, Oro-Oro ke Songo juga kembali memuntahkan lumpur dan gas. Letusan pertamanya ini mencapai tinggi 40 meter dengan suara dentuman yang lumayan keras dan juga mendengingkan telinga. Nah saat itu 4 orang juga mengalami keracunan dan 18 ekor kerbau dilaporkan hilang sobat. Berlanjut pada 11 April 2023, seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat menghirup gas beracun. Karena memang Oro-Oro ke Songo ini kan mengeluarkan gas metana ya. Nah, gas metana itu sangat beracun sobat. Sementara untuk letupan pada 3 Desember 2024 terjadi hingga 10 kali tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Nah, pada kemarin Jumat di tanggal 7 Agustus ya, baru saja Oro-Oro ke Songo ini kembali erupsi dengan ketinggian semburan sekitar 10 sampai 15 meter dan berdasarkan keterangan warga, letusan ini cenderung berskala kecil jika dibandingkan dengan letusan-letusan sebelumnya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang riwayat letusan lalu juga fakta ilmiah. Nah, kali ini Bella coba cari tahu tentang cerita legendanya. Kalau untuk fenomena Oro-Oro ke Songo ini bukan hanya karena letusannya saja tetapi juga dikenal karena ada sebuah legenda yang menyertainya sobat. Ada dua versi cerita legenda Oro-Oro ke Songo yang disampaikan turun-temurun oleh warga setempat ya. Untuk yang pertama, 9 orang ditelan ular. Ini mirip gua. Jadi versi yang pertama adalah kisah 9 orang yang ditelan seekor ular. Pada suatu masa ada 10 orang yang kehujanan dan memutuskan untuk berteduh di dalam gua. Namun karena satu orang memiliki penyakit kulit, 9 orang sisanya ini enggan untuk mengajak orang tersebut untuk masuk ke gua untuk berteduh bersama gitu ya. Nah saat dibiarkan kehujanan di luar, satu orang tersebut juga tanpa sengaja memukul-mukul tembok gua dengan senjata tajam. Tanpa mereka sadari, ternyata gua tersebut merupakan jelmaan ular raksasa yang sedang bertapa. Karena merasa terganggu, mulut ular pun ini langsung menutup begitu saja dan menyebabkan tertelannya 9 orang yang sedang berteduh itu tadi. Nah, jadi yang tadi itu versi yang pertama ya, tentang 9 orang yang ditelan ular yang mirip dengan gua untuk tempatnya berteduh. Untuk cerita yang kedua adalah konflik kerajaan dan tewasnya 9 prajurit. Nah, dalam versi lain, legenda Oro-Oro ke Songo ini juga berkaitan dengan sejarah seorang tokoh bernama Hang Sanjaya yang konon lahir pada tahun 725 Masehi. Dan pemerhati sejarah Kabupaten Blora juga menuturkan kisah ini bersumber dari catatan Babat Kanung yang mencatat perjalanan orang Jawa dari tahun 230 SM hingga 1292 Masehi. Menurutnya, Sanjaya ini lahir di Sucen, yaitu di kawasan Doplang, sobat ya. Kini masuk wilayah Kecamatan Jati di Kabupaten Blora. Dan pada masa itu dikenal dengan nama Medang Pakuwon. Nah, Sanjaya ini
merupakan putra dari pasangan Sanaha dan juga Saladu yang masih satu garis keturunan dengan Datu Dewi Simaha. Cerita bermula ketika Sana, seorang paman Sanjaya ini tadi, baru saja dilantik sebagai Datu di Galuh, wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Namun jabatan itu tidak bertahan lama. Seorang pangeran dari kerajaan yang sama disebut-sebut mengincar tahta sobat. Nah, dibantu sang istri, pangeran tersebut merancang sebuah konspirasi istana yang berujung pada kematian Sana akibat sebuah racun. Nah, agar jasadnya ini tetap awet gitu ya selama perjalanan pulang, para pengikut setia membalsam tubuh Sana sebelum membawanya kembali ke kampung halaman di Sucen Doplang. Jadi iring-iringan itu terdiri dari 9 pengawal dan seorang pekatik. Nah, pekatik itu kalau dulu merupakan sebutan seorang pelayan yang bertugas merawat kuda. Sesampainya di Medang Pakuwon, kabar duka itu justru disambut amarah oleh Sanaha, kakak kandung Sana sekaligus juga ibu dari Sanjaya. Ia menganggap kesembilan pengawal itu gagal menjaga keselamatan adiknya di tanah rantau, dan dalam kemarahannya Sanaha memerintahkan agar seluruh pegawai tersebut dihukum mati. Nah, hanya seorang pekatik saja nih yang luput dari eksekusi ya. Pekatik ini yang tadi pelayan yang bertugas merawat kuda. Nah, selanjutnya pekatik tersebut dibiarkan hidup karena dianggap hanya rakyat kecil yang tidak mengerti duduk perkara politik di balik kematian Sana. Nah, peristiwa berdarah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kisah Tutur Kesongo yang merujuk pada kematian 9 orang secara tragis dan dramatis, dan lokasi eksekusi itu kini dikenal warga setempat sebagai Oro-Oro Kesongo yang terletak di Desa Gabus, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Maka dari itu disebut Kesongo karena memang ini untuk cerita versi 1 ataupun versi 2 juga berjumlahnya tuh 9 orang gitu ya. Nah, 9 kalau dalam bahasa Jawa artinya songo. Selanjutnya, terlepas versi mana yang benar gitu ya, karena kan ada dua versi yang menjadi cikal bakal terbentuknya Oro-Oro Kesongo, jadi terdapat penjelasan ilmiah di baliknya yang bisa dijadikan sebagai pemahaman dan juga pedoman mitigasi masyarakat agar hal-hal yang tidak benar ini juga tidak diwariskan secara turun-temurun sobat ya. Nah, saat ini tempat yang menyimpan kisah kelam itu berwujud dataran rendah dengan tanah berlumpur, dan juga dikutip dari laman pemerintah Kabupaten Blora, Oro-Oro Kesongo telah dikembangkan menjadi kawasan wisata geologi agar lepas dari kesan mistis yang menyertainya.

0: Daddy Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wasir, minum Ambesir.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet. Gak ribo. Ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya Sobat Bas, tidak terasa ya, sudah di jam 9 pagi, sudah saatnya Bro Bas pamit. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di IG Informasi Pagi yang bikin happy 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Sampai jumpa besok Sobat di hari Rabu dengan program yang berbeda. Dan sampai jumpa, permisi, bye-bye. Lagu closingnya pecah 1000 ya, spesial teruntuk semuanya saja.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kerumisuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus

0: mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
1: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: temen. Yang enggak asem, manisnya smooth. Enak banget, tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Enggak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang enggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Enggak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh. Penasaran kan?

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempang sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good,

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Boleh minta waktu sebentar, Kang?
1: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
0: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
2: Wait, sini deh. Gue kasih tahu rahasia gue biar semangatnya tetap on. Anti tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh, hei. Cuma 15 ribu. Udah dapat 2 botol, bro.
1: Lo.
2: Sorry. Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Beneran fresh lah.
2: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan So Fresh.
3: Badan segar bugar. Ger.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya. Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum Ambesir.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget

0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Selamat siang Sobat Bas FM, hadir kembali ya di ruang dengar Anda semuanya. Di tengah istirahat siang Anda, Elvi menemani Sobat sampai tuntas nanti di jam 3 ya. Tentu edisi siar hari Selasa 11 Agustus 2026 sampai tuntas nanti di jam 3.

0: mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
8: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, Sobat Bos FM, Kialfi menuju bintang ya. Masih ingat lagu soundtracknya audisi Afi ya di waktu itu.

aku. Seperti itu ya. Terus kemudian nanti ada yang dieliminasi, terus pulang bawa koper, terus ditangisin sama fans-fansnya. Memang keren ya cara tersebut, yang juga pastinya melahirkan bintang-bintang penyanyi lagu pop yang luar biasa sekali yang ada di Indonesia pastinya. Dan beliau-beliau semuanya itu mempunyai karya lagu yang luar biasa sekali sobat. Ada yang eksis sampai saat ini, ada yang memang sengaja vakum karena lagi disibukkan dengan bisnisnya kayak gitu sobat. Ya udah, buat anda semuanya di siang kali ini saya ucapkan selamat beristirahat untuk anda yang lagi beristirahat ataupun juga yang persiapan mau makan siang gitu ya. Jangan lupa untuk SMS WhatsAppnya di 0811305 2966 gitu ya. Pastinya bersama Elvika di lagu pop Indonesia. Sebuah single bersama Vanu Turus Dila, single yang dirilis pada April 2022, Cinta Dalam Ilusi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Tengah anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

Sandaran Hati Leto, single yang dirilis pada 3 Juli 2013 ya. Sobat Bas FM, lagu-lagu dari Leto memang sangat enak sekali didengar dan juga sangat bermakna ya. Asal tahu ya sobat, semua lagu-lagu dari Leto itu semua berdasarkan atas cinta kepada Yang Maha Kuasa, kepada Nabi kita, kayak gitu sobat. Ya meskipun terlihat sekilas seperti sangat menyayangi atau sangat mengasihi sang kekasihnya, tapi sesungguhnya cinta yang paling sempurna adalah cinta kepada Allah gitu ya sobat. Dan luar biasa sekali dikemas menjadi lagu yang terkadang kita juga tidak menyadarinya ya, karena yang namanya manusia itu pasti ada yang memaknai cinta itu hanya kepada manusia lainnya. Padahal cinta kepada Tuhan kita, cinta kepada Nabi kita, cinta kepada agama kita, kayak gitu sobat ya. Dan masih bersama 96,6 Bas FM Radio Nova Jonegoro pada siang kali ini. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat mendengarkan. Untuk komunitas sobat Bas FM, saya ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya ya. Masih bersama lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 3 sobat.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfruit.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, masih dimajelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Juta Bojonegoro. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah merapat ya. Ini sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you untuk sobat tercinta semuanya ya. Dari kawasan Jalan MT Haryono, Juta Bojonegoro, Elvi pamit dulu. Selamat sore dan permisi sobat. Jadah.

Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada. Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 11 Agustus 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab dorong masyarakat agar semakin mandiri dan siap hadapi berbagai potensi bencana.

0: pemerintah atau petugas, namun masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar untuk menghadapi kondisi darurat. Kata Bupati, masyarakat merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lokasi ketika bencana terjadi. Karena itu, kemampuan mengenali potensi bahaya dan mengambil langkah tepat sejak awal sangat penting untuk mengurangi risiko. Salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut adalah potensi kebakaran selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang kering membuat lingkungan lebih mudah terbakar, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama di daerah yang banyak terdapat material yang mudah terbakar. Selain meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran, penguatan kapasitas masyarakat juga diarahkan untuk membangun desa tangguh dan masyarakat yang mandiri dalam menghadapi bencana. Masyarakat didorong memahami karakteristik bencana di wilayah masing-masing, serta mengetahui jalur evakuasi, titik aman, hingga mekanisme koordinasi ketika terjadi keadaan darurat. Dengan kondisi yang kuat, Bupati berharap penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan efektif. Budaya riset, inovasi, dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bojonegoro menjadi tema menarik dalam Talkshow Radio Malaupati FM pada Senin kemarin. Talkshow menghadirkan 3 akademisi dari wadah inspirasi akademisi dan periset Bojonegoro, Inspira Risbo. Inspira Risbo telah menyiapkan sejumlah target strategis, di antaranya yang akan dijalankan adalah pembentukan pojok data Inspira, penguatan program pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kontribusi nyata terhadap program-program prioritas pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Cantika Wahono, selaku pembina Inspira Risbo, menekankan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari aspek fisik semata, melainkan dari pengembangan sumber daya manusia atau SDM dan pola pikir. Penanaman budaya riset bertujuan untuk mendorong masyarakat agar memiliki grow mindset serta membiasakan diri berbicara berbasis data. Kelompok Kunci Nelele Desa Kunci Kecamatan Dander Bojonegoro melakukan kegiatan penebaran benih ikan sebanyak 25 ribu ekor di sungai desa setempat. Kelompok Kunci Nelele sendiri merupakan kelompok pembudidaya ikan yang berada di Desa Kunci Kecamatan Dander. Ketua Kunci Nelele Edi Waluyo mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menambah populasi ikan di sungai. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian kelompok terhadap kelestarian alam di lingkungan sekitar. Kegiatan penebaran benih tersebut menunjukkan bahwa kelompok pembudidaya ikan tidak hanya berfokus pada kegiatan usaha, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan sumber daya perairan, serta melalui kegiatan tersebut, Kunci Nelele berharap gerakan menjaga ekosistem sungai dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Sekian kilas berita 3 hari ini. Saya Citra, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Sekian tadi, kilas berita 3, Forum Radio Bojonegoro, di Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh.

Yes, malam kemana bahas FM radio nih Bojonegoro. Dangdut Koplomania kembali hadir ya sore hari ini bareng Dian Wijaya di cuacanya yang haduh bener-bener panas terik banget sobat, apalagi yang mungkin aktivitas seharian ini tadi berada di luar lapangan ya, berada di harus terjun ke lapangan gitu ya, bener-bener panas banget. Saya ini tadi kebetulan hari ini juga jadwalnya tadi di lapangan. Jadi benar-benar merasakan panasnya yang wow luar biasa. Jadi mudah-mudahan untuk sobat yang kebetulan di kesempatan kali ini juga baru istirahat ya, baru rehat sejenak, baru layah-layah gitu ya. Mudah-mudahan juga dengan mendengarkan Dangdut Koplomania di kesempatan sore hari ini bisa membuat suasana jadi adem lagi gitu ya, meskipun panasnya luar biasa pol, benar-benar panas pol gitu ya. Yang pengen merapat, yang pengen bergabung juga masih ditunggu di 08 11 305 2966 untuk WA-nya ataupun juga telepon ya di 885 809. Aduh Bu Win, panas luar biasa Bu Win ya. Betul sekali, bukan hanya di luar, di dalam ini kayaknya juga panas banget gitu ya. Jadi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan bisa membuat suasana jadi adem ya di kesempatan sore hari ini. Apalagi tadi saya tuh keliling, ini tadi saya kerjaannya lagi keliling Bu Win. Jadi padanya cetar banget gitu ya. Pakai masker, pakai topi, pakai kacamata, semuanya dipakai, jaketnya double-double ben gak panasen, tapi ya tetap panasen. Oke, yang pengen merapat, yang pengen bergabung ya hingga jam 6 nanti kebersamaan kita sore hari ini dikasih dulu sama yang satu ini, tetap di Semalam Kemana Bahas Selam Radio Nebojonegoro.

Dangdut Poplomania ya sore hari ini, yang pastinya untuk Tobat yang kebetulan juga masih cukup sibuk ya dengan seabrek apapun aktivitas di kesempatan kali ini, karena kebetulan ini juga harinya juga baru hari Selasa, tanggalnya juga baru tanggal muda gitu ya. Biasanya aktivitas itu masih banyak banget gitu yang harus dikerjakan ya. Tapi mudah-mudahan semuanya ini ya tidak terganggu sedikit pun dengan kondisi cuaca yang cukup terik ini ya, dengan hadirnya lagu-lagu di Dangdut Koplomania ini bisa membuat semangat yang juga luar biasa. Apalagi nih para petani yang ada di Bojonegoro, khususnya petani tembakau, ini pastinya juga pada sumringah ya, karena dapat support, dapat bantuan dari Pemkab untuk pupuk NPK-nya. Oh, seneng banget ini kayaknya ya. Dimana Sobat Bas, ini para petani tembakau di Kabupaten Bojonegoro saat sekarang ini sedang berbahagia. Di tengah tren peningkatan biaya produksi pertanian yang kerap menjadi beban tersendiri, langkah nyata dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyalip penyaluran bantuan pupuk NPK gratis. Program ini tidak hanya sekedar meringankan beban operasional petani, tetapi juga menjadi suntikan moral yang membangkitkan optimisme tinggi menjelang musim panen tahun ini. Sejumlah kelompok tani tercatat menjadi penerima manfaat dalam program distribusi. Di antaranya adalah Gapoktan Sumber Rezeki di Desa Sumberagung, Kecamatan Kebobaru, yang membawahi pengelolaan lahan tembakau seluas 125 hektar dan sukses menerima alokasi bantuan pupuk NPK sebanyak 21.000 kg. Bantuan serupa dengan skala yang lebih besar juga diterima oleh Gapoktan Tani Maju Sejahtera di Desa Banjarjo, Kecamatan Sumberjo, yang mengelola lahan seluas 220 hektar dengan pasokan pupuk mencapai 38,5 ton. Perwakilan dari para Gapoktan ini mengungkapkan mereka sangat bersyukur dan senang banget ya atas kepedulian pemerintah terhadap nasib para petani tembakau di wilayahnya. Dan menurutnya intervensi langsung ini sangat efektif dalam memangkas biaya pengeluaran musim tanam yang kian melambung. Dan berharap ya agar dengan adanya bantuan ini mudah-mudahan produksi yang saat sekarang ini sedang berjalan ya bisa lebih ringan lagi, dan para petani optimis kualitas hasil panen tembakau nanti akan mengalami peningkatan signifikan ya. Dan Pemkab sendiri menegaskan program penguatan sektor pertanian ini akan terus menjadi prioritas utama guna mengokohkan perekonomian daerah serta mendongkrak kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan secara menyeluruh. Jadi mungkin nanti bisa bertahap ya ke para petani-petani yang lainnya juga gitu ya. Mudah-mudahan saja seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan yang saat sekarang ini juga lagi musim tanam tembakau, sudah adanya pupuk ini tembakonya bisa panen melimpah-limpah nanti ya. Amin. Oke Bu Win, cuaca masih cukup panas ya, wes duduk cantik dulu menunggu sampai nanti agak sedikit reda panasnya, agak sedikit rondo adem gitu ya, biar nggak gerah-gerah nemen. Dan sambil menunggu sore hari ini tetap merapat di Semalam Kemana Bas FM Radio Bojonegoro, dikasih dulu yang satu ini.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
7: Aman, yang penting.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kru Golan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Kru Golan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Kru Golan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Kru Golan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Kru Golan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Kru Golan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Ya masih dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro, Dangdut Koplomania Sobat ya, yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore. Masih cukup cetar panas membahana ya, jadi untuk sobat yang memang juga masih cukup sibuk dengan apapun aktivitasnya, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan sehingga segera bisa nyantai layeh penat tenan. Gitu ya, kayak Bowin sore hari ini yang udah layeh penat tenan gitu ya. Wes, mudah-mudahan sore hari ini layeh penat tenannya semakin menyenangkan dengan dengerin lagu-lagu di Dangdut Koplo Mania ya. Ada Pak Ale juga, kalau sore hari ini kayaknya belum layeh ya, masih sibuk dengan perbungaan, perkembangan, bunga-bunga cantiknya ya, waktunya disiram-siram gitu ya. Sambil disiram-siram ya nggak apa-apa lah, rehat sejenak, menikmati secangkir kopinya dulu biar nggak ngancuk ya. Ya pasti juga tetap merapat sambil dengerin 96,4 FM Radio nih Bojonegoro ya di sore hari ini. Tante Salina ya bersama dengan Pak Ali Sastronya, mudah-mudahan juga udah layah penak tenan ya di kesempatan kali ini, sambil tetap mendengarkan Semalam Kemana Bas FM Radio ne Bojonegoro ya di Dangdut Koplo Mania. Ada juga Bunda Inung, sama sore. Ada juga Pak Agung, ada juga Pak Bong di Kang Kandam gitu ya. Juga mas sore di kawasan Trucuk, juga apa kabar ini ya, Mama Ajeng, Mbak Nurul, semuanya selamat sore aja. Selamat mendengarkan Semalam Kemana Bas FM Radio ini Bojonegoro di kesempatan sore hari ini ya, sambil apapun lah itu aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya bisa segera dituntaskan ya di kesempatan sore hari ini. Yang pasti sore hari ini saya coba hadirkan dulu yang satu ini, salah satu lagu dari Soimah, tapi kali ini dibawain sama Sinta ya, sama Sinta. Bukan Sinta Arsinta sih. Ini lagunya enak banget. Ini lagu ini diciptakan spesial buat putranya yang baru saja melangsungkan pernikahan ya waktu itu. Jadi ini adalah cerita atau doa seorang ibu untuk anaknya yang harus memulai hidup baru. Mudah-mudahan keluarganya langgeng, sakinah, sabar, dan yang pasti bijak dalam menghadapi segala permasalahan dalam rumah tangga gitu ya. Wena pokoknya lagunya, yuk kita dengerin sama-sama ya di Dangdut Koplomania.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di perjalanan dangdut ke Plumbani ya, di kesempatan sore hari ini. Ya, baru merapanya baru bergabung ya di Semalam Kemana Bas Raya dari Bojonegoro juga. Selamat sore. Ya, pasnya sobat. Kita agak bicara agak sedikit ini ya. Apa ya, kalau orang Jawa itu biasanya bilang gak pantas gitu ya. Tapi ya gak masalah juga kita bahas ya. Semua demi kesehatan kita. Karena bagaimanapun juga kalau kita gak bisa yang satu ini, ini tandanya kita juga lagi gak sehat. Ini tandanya juga lagi bahaya. Karena dulu itu almarhumah ibu saya juga pernah mengalami sobat Bas ya, gara-gara gak bisa kentut harus dioperasi. Nah, kali ini kita bicara sedikit tentang yang namanya kentut sobat ya, apalagi nih yang suka sering kentut. Nah, itu dia, apakah sehat ataukah wajar ataukah memang perlu diperhatikan lagi gitu ya. Sering kentut sobat, ini ada batas wajar dan tandanya untuk pencernaan. Dimana memang kadang kita itu juga malu ya kalau tiba-tiba kentut gitu, apalagi kalau kita lagi bergerumul sama banyak orang, dan kalau nggak tiba-tiba kentut kita bunyinya banter, aduh malunya itu nggak karo-karuan ya. Nah, kali ini coba kita cek sedikit ya rasa kentut yang sering datang gitu ya. Kondisi ini biasanya memunculkan tanda tanya di benak ya, untuk kesehatan tubuh. Karena secara medis, kentut atau flatus merupakan proses biologis yang wajar dan menandakan bahwa sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Gas yang dikeluarkan tubuh adalah akumulasi udara tertelan serta hasil fermentasi makanan oleh bakteri baik di dalam usus besar. Meskipun tergolong normal, peningkatan frekuensi kentut terkadang bisa menjadi indikasi reaksi terhadap pola makan atau adanya masalah kesehatan tertentu. Secara rata-rata, manusia normal mengeluarkan gas antara 10 hingga 20 kali dalam sehari. Hal ini justru menunjukkan bahwa mikrobioma usus sedang aktif mengolah sisa nutrisi makanan, terutama ketika seseorang rutin mengkonsumsi makanan kaya serat seperti kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah-buahan yang menghasilkan gas hidrogen serta karbon dioksida selama proses pencernaan. Kendati demikian, peningkatan frekuensi kentut yang terjadi secara drastis perlu diwaspadai apabila disertai dengan gejala penyerta yang mengganggu seperti nyeri perut tajam, kemudian diare atau penurunan berat badan secara drastis. Kondisi ini bisa menjadi sinyal adanya intoleransi makanan tertentu atau gangguan pencernaan ya, seperti irritable bowel syndrome atau IBS ya. Dan berdasarkan studi yang diterbitkan dalam The American Journal Gastroenterology, pengeluaran gas usus adalah komponen normal dari fisiologi manusia yang sangat dipengaruhi oleh pola diet serta komposisi mikrobiota. Studi ini juga mencatat bahwa penggunaan zat aktif seperti simeticone dapat membantu meredakan ketidaknyamanan perut akibat penumpukan gas berlebih tanpa menghentikan proses pengeluaran secara drastis. Dan secara keseluruhan, sering kentut adalah hal yang wajar dan menjadi indikator sistem pencernaan yang aktif. Namun, apabila produksi gas mulai menimbulkan rasa sakit atau sangat mengganggu kenyamanan harian, langkah penanganan yang tepat atau konsultasi medis diperlukan untuk memastikan kesehatan saluran pencernaan tetap terjaga optimal ya sobat. Jadi kalau emang selama ini
sering kentut nggak masalah, karena itu tadi intensitasnya bisa 10 hingga 20 kali dalam sehari ya. Jadi yang perlu diwaspadai itu kalau kita nggak kentut sama sekali. Nah ini harus diwaspadai ya, bahaya banget. Jadi untuk sobat yang suka kentut ya nggak masalah, tapi ya dilihat-lihat dulu. Kalau emang lagi ngumpul sama banyak orang ya jangan terus kentut ya, itu nanti malah memalukan diri sendiri ya. Oke, masih di Danut Kopomania. Sore hari ini kembali saya hadirkan dulu yang satu ini ya. Tetap di Semarang Kemanam Bas FM Radio nih Bojonegoro.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang.

0: daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Iya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan pernah kekal gitu ya. Ya memang kalau harus hilang, harus pergi ya harus dililakno, harus diikhlaskan begitu ya. Karena memang dalam hidup ini kan ada awal, ada akhir, ada pertemuan, juga ada perpisahan, ada hidup dan juga ada mati ya. Jadi mudah-mudahan segala sesuatu yang mungkin terjadi, yang kadang kita belum siap untuk menerima kehilangan itu, mudah-mudahan tetap bisa kita menerimanya.

dengan ikhlas. Dan mudah-mudahan semuanya pastinya adalah yang terbaik ya. Untuk sobat yang mungkin sore hari ini juga sedang merindukan seorang yang sudah pergi, yang sudah hilang, yang memang harus diikhlaskan gitu ya. Mudah-mudahan ini ya sudah tenang dengan jalan yang sudah ditakdirkan. Dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan sesuatu yang juga semakin baik dan membuat kekuatan untuk kita. Begitu ya sobat ya. Oke, okay. Masuk di season yang terakhir di kesempatan sore hari ini. Yang pengen merapat, yang pengen bergabung masih boleh. Saya tunggu di WA, juga di teleponnya. Saya coba hadirkan kembali ya. Yang satu ini tetap di 96,6 Radio nih, Bojonegoro.

Ya dari kawasan yang Haryono 17 dari Goro ya sobat, yang sudah santai layah-layah penak tenan di kesempatan sore hari ini karena memang kebetulan aktivitasnya juga sudah terselesaikan ya, sambil menyiapkan tenaga kembali untuk menikmati malam hari nanti sambil tetap merapat di 96,6 Radio di Bojodi Garo. Mungkin masih banyak perlombaan yang bakal diikuti ya, masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI. Kalau di tempat saya nanti masih ada ini ya, bola voli dalam memperebutkan ini ya, apa ini, hadiah jutaan ya. Yang pastinya kalaupun di tempat sobat juga sama, mudah-mudahan semua juga berjalan dengan lancar begitu ya. Semangat untuk merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 ya. Memperebutkan piala Kades Cup bola voli di tempat saya ya. Nanti malam kayaknya Man Uya ikut main ya. Kalau semalam gak ikut main, soalnya gak disuruh main. Kalau nanti malam kayaknya ikut main, soalnya disuruh main gitu ya. Ah, ya wis, pokoknya mudah-mudahan apapun lombanya bisa mengisi Hari Kemerdekaan. Menang dan kalah dalam perlombaan itu sudah biasa. Yang penting sudah ikut berpartisipasi begitu ya. Tetap semangat, semangat kemerdekaan 45.

0: Sis, apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Ya, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
0: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

Kayaknya semalam kemana Mbak FM Radio nih Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Mania juga sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

disiram dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolen ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolen, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolen. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolen dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.
4: Hai sis, apa kabar?
5: Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Entah mana?
4: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
4: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian.
4: Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Di dalam hidup ini, kita harus memulai segala sesuatu yang baru. Misalnya saja, bekerja dengan lebih baik lagi, atau mulai menghasilkan sebuah karya. Jangan sampai Anda menjadi mentok di rencananya saja, tetapi tidak pernah memulai. Maka rencana jitu Anda hanya akan berakhir dengan sia-sia.
0: 96,6 Brass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro

cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Ramses, Rausa bingung, iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kesibukan selama ini mungkin membuat orang-orang terdekat merasa jauh denganmu. Manfaatkanlah momen ini untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang tersayang. Luangkan waktu untuk sekedar mengobrol santai dengan mereka atau lakukan hal-hal yang selama ini selalu tertunda, seperti memasak bersama atau menonton film bersama misalnya. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa meningkatkan kedekatan setiap anggota keluarga sekaligus meningkatkan kadar oksitosin dalam tubuh. Hormon oksitosin tersebut memiliki efek menenangkan tubuh. Semakin meningkat kadar oksitosin, semakin hilang pula hormon kortisol yang bisa menyebabkan stres.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: bareng juga, kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
7: Mama kan udah pulang. Terusnya mama kan tidur. Itu, tidur sore-sore. Ya, sama aku. Aku kan, tadinya aku kan di rumah sendirian. Terusnya, abis itu aku makan tuh mama. Habis itu mama itu nih dia lagi tidur nih mama. Terus aku ke kamar mama, dikira aku dengar suara hantu padahal aku. Terus dikira buku sendiri padahal aku yang

0: disimbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik, investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Minta mana?
2: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
2: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wah ya, rumah saku kok ada sing kurang. Oh boyo, kopi juga cemilan wis dicepak nih bude.
2: Hayo.
1: Bude kaget aku.
2: Kebiasaan, lamun wae.
1: Iki lho bude. Apa kuwi anu
2: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne?
1: Napa Bune?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bune.
2: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gema lho.
1: Apa kuwi gema Bune?
2: Gending matah Pak Ne.
1: Tenan ta Bune?
2: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
1: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro Bune?
2: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione.

Sanganam kemana Mbak Seva Mirujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu peningkatan sama nunggalan nyawici lumantar radio Mbak FM. Bingga sangat dalu peningkau kawulo Gayatri ingkang kajibah nderekaken panjenengan wonten ing kalau dengan inji peningkau dinten Selasa katiti Suryo Sulas sasi Agustus warso kalih ewu nem likur kawulan darakan panjenengan ngantos paripurno mangke tabuh kalih welas dalu

Malam Bahas FM Milujeng dalu kulaturakan teman-teman jenengan ingkang wonten kalau dengan dalu penikah dan sama manunggal nyawiji lumantar radio Bahas FM tapi songo langkung 3 menit waktu wonten studio radio Bahas FM semoga mbak beli kalau dengan dalu penikah penjenengan badi ngegono atur pambagi Milujeng sage sesambetan lumantar WA 08 1 0 6 6 engkang taksi wungon kata melayelayeh kata menopo kemauan kumki gending engkang kelaturakan lumatang panjenengan punika sakit meranani ugi sakit atas jampi saya panjenengan semoga katang Bahasa FM selajuman ugi wilujeng dalu kalau iwiti saking laladan sisih kidul merikonji Bu Mintu dan Pak Yuli kamu tenang laladan gondang wilujeng dalu wonten Mama Sarah monggot Polaras Kung Jiono Darah Doping wonten Mbak Tati Mbak Munti Mbak Jumeneng ugi sedaya warga ingkang wonten laladan gondang mugi-mugi dalu punika tansah kalipur radin ing gendhing-gendhing lumantar radio pasapa memati ingkang wonten laladan Temayang wilujeng dalu mah sugeng nyawiji sinambi menapa kemawon lajeng wonten Mbak Singo ingkang wonten laladan Bobolan

Oke mawon, lan semoga ugi mama kali Mbak Yurmiati kawonten aladan dander, selajengipun wonten Ibu Erendi dalah Pak Joko ugi sugeng nyawiji sinambi menopo kemawon. Semoga kadang Bas FM kita lara seserengan menika wonten gending engkang badhe kapiarso wonten papan pamirengan panjenengan sedaya.

Oke, wilujeng dalu Bu Win. Dengaren iki Bu Win. Dering sare panjenengan Bu Win. Engga wonten ala dan Sunan Kalijaga. Matur nuwun sanget Bu Win dalu punika tansah nyawiji lumantar radio Bas FM. Kok nggih biasane napa menika nggih? Menawi dalu awis-awis ngaten nggih Bu Win nggih. Mugi-mugi dalu punika panjenengan sekeluarga tansah pinaringan kawirejengan. Aturipun. Oh, nembe ningali lomba karaoke. Iyalah. Napa menika nyengkuyung Agustusan ngaten nggih Bu Win nggih. Panjenengan derek lomba napa Bu Win? Biasanya ibu-ibu menika menawi lomba Agustusan menika ingkang paling heboh ngaten nggih. Paling napa menika seru, paling rame menika kaum emak-emak utawi kaum ibu-ibu napa malih ibu-ibu menika kan napa menika balapan karung, lajeng menika mburu bebek, lha iki. Terus napa menika tarik tambang. Seru ibu-ibu menika nggih menawi nembe lomba Agustusan derek partisipasi. Mboten kelentu nggih, partisipasi, kelentu partisi sapi mangke. Mugi-mugi lancar sedaya kemauan ingkang nembe persiapan utawi nembe nderek lomba Agustusan. Mugi-mugi tambah regeng kemauan. Aturipun lomba karaoke dateng Sunan Kalijaga. Oh, ngaten njenje datang warga domisili panjenengan mriku nggih, Bu Win. Monggo, mugi-mugi acaranipun lancar kemawon. Kita laras sesarengan gending engkang sampun sumadyo wonten papan pamberan panjenengan. Mugi-mugi kalau dengan dalu punika panjenengan sedaya tansah setia tuhu ngantos paripurna.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: nggak berubah ya. Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, nggak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
3: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Mbak Safe Milujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu penikatan sama nunggal nyawiji lumantar radio Bas FM sampun nonton lampah nongko kalian jepi nikot tapu sedoso langkung sekawan likur menit waktu wonten studio radio Bas FM semoga ingkang pada kintun salam sakit lumantar WA 08 tunggal tunggal dikonol gangsal kali songo 66 biambar ingkang wonten alat dan kali pangkal tidu wilujeng dalu dalam Bapak Yambar Kang Pringgondani semoga dipenaras ugi mboten kantun menika kula teraken dumateng Bu Mandra ingkang wonten Raden Mojoroto Kaltidu ingkang taksih satian wonten Wandi mangke menawi penyare kukut Bu Mandra nggih nderek kukut Bu Dinda wilujeng dalu tangguh sangat menika mboten kepanggih nggih ugi salajengipun wilujeng dalu ugi kula teraken dumateng Kang Dul Ngenden kados pundi partosipun Pak Nasir yang kawantan selangap monggot penaras Mama Nensi Bapak Eradit yang kawantan dan Banjar Jawa Padangan ugi selajengipun wilujeng dalu kulaturaken dumateng Pak Aji yang kawantan dan Ngerau Kang Manggal Aji yang kawantan dan Cepu Suking Nyawiji lumantar Radio Bas FM wonten malih semoga menika Pak kami dalam Bunda Tasmira ingkang wonten dan Kentong Trujuk semoga pelaras sinambi menapa kemawon Pak Rudi dalam Bu Rudi semoga pelaras Mama Endang Plekenuk kados pundi pawartosipun ugi mboten kantun menika Bapak Iwulan ingkang wonten dan Jantok semoga pelaras Bapak Iwulan Bang Toyib ingkang wonten Plesungan Mbah Joyo Dok Joyo ingkang

dan Siki Waras. Selajengipun apa Yusuf Idola Mutanara dan Sidorejo Kedungadem Bunda Rengganis Wilujeng Dalu Pak Wiwi Bu Wiwi ingkang wonten laladan Gembong Babat ugi mboten kantun menika Bapak Tulus wonten Cak Wandi monggo polaras ugi sedaya warga ingkang wonten laladan Lamongan mugi-mugi kalau dengan dalu menika tansah kali pertining gendeng-gendeng lumantar 96,6 Pas FM radione Bojonegoro lan sumangga kadang Pas FM sinambi menapa kemawon kita laras serangan gending ingkang sampun sumadyo.

Poro katan sutresno panjenengan tak sisa sarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa FM radione Bojonegoro.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96,6 FM Belujeng dalu kelaturaken dumateng panjenengan mekaten kalawau inggih punika gending ingkang sampun kapiyarsa wonten papan pamirengan panjenengan. Semoga Wilujeng telu kelaturaken dumateng kadang-kadang Bas FM sampun wonten lampah angka 3 inggih punika tabuh 11 langkung sekawan welas menit wekdal wonten studio radio Bas FM. Semoga ingkang taksih wungon katemen jejagongan katemen layah-layah katemen menapa kemawon mugi-mugi gendeng ingkang kelaturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged dados jampi saya panjenengan. Lan semoga kita laras sesrengan gendeng ingkang badhe kabiyarsa inggih menika wonten wolu-wolu saking segar arum. Ugi mboten kantun wilujeng telu kang parjempol suging nyawiji lumantar adu pasapan mugi-mugi tansah kalipur ngan

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersedih.
2: Porokatan Sutresno. Panjenengan taksih sesarengan dinyatakan adicara gemah gending mato saking 9.6 Basa Radio.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali. Karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari. Sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
1: 96.6 Bas FM. Kata

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Ya, semalam kemana Mbak Sebum Radio nih Bojonegoro ya sobat. Selamat pagi yang baru sama apa yang baru sama bergabung ya di ya, Semalam Kemana Bas Radio Nebojo Negoro ya, bareng Dian Wijaya. Seperti biasa di IG pagi hari ini hadir untuk menemani ya. Apapun yang sudah menjadi kegiatan sobat, apapun yang sudah menjadi rutinitas sobat ya di pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa segera terselesaikan dengan lancar. Dan yang mungkin pagi hari ini masih bersiap-siap gitu ya, karena memang belum waktunya untuk aktivitas, masih persiapan dulu, okay? Mudah-mudahan juga sambil mempersiapkan segala sesuatunya di pagi hari ini semakin semangat ya dengan lagu-lagu yang dihadirkan di perjalanan IG pagi hari ini ya. Dan seperti biasa yang pengen merapat boleh ditunggu di 08113052966 untuk WA-nya, ataupun juga merapat di teleponnya ya 885809. Bu Win. Pagi hari ini ya Bu Win ya, udah bangun, udah apa ini, udah cantik ya. Ya meskipun pagi ini belum ada kesibukan gitu ya, ya wis, yang pastinya bisa digerakkan sedulu anggota badan tubuh ini untuk sekedar menggerakkan tangan dan kaki biar makin sehat gitu ya. Emang cuacanya masih dingin ya Bu Win ya, ini cuacanya masih lumayan dingin ya. Ini biasanya memang hawa-hawa kemarau itu seperti itu, kalau pagi atau malam itu dinginnya luar biasa, tapi nanti siangnya ya panasnya juga cetar membahana. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga kondisi kesehatan kita ya di musim yang benar-benar ekstrim kayak gini, sehingga tubuh kita tetap sehat, sehingga aktivitas juga tetap berjalan dengan lancar ya. Dan biar semakin semangat pagi hari ini merapat bareng Dian Wijaya, tentu saja di perjalanan IG dikasih dulu sama yang satu ini ya sobat ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
6: Nitasan, biar langsing.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancer di Bojonegoro.